0: Jangan geruk menggunakanmu. Sudah.
1: Duh, kaya kita mau bukun magbaso-baso ta. Mau nang yaruk na lang, taro dali rata mahubog.
0: Oh, sige, good.
1: Tagay pa ta.
0: Tagay pa ta.